ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ryushu yugu santor denjangon ryushu topchur genin sheyu ke sumbari. Dedong chepji, duyitsindar namchu denin ryushu sheken yon mongpo yuejin, yoba ngapo ni lasi gongkar namtang to mtso tukbatong, choma gorim dibi gongin ryuluk nyerwatong, dodri kuwa so sheken yu, yuegorwa liu xiao chenje, degi shotun ka sebondu bi tab debondu ke sumbari. Dalu shinda dunpa ni jibabar, lasa gongkari jeshi namtang ka dhruba shinten shi tse, Mating chit jatung somchule gazo yubari. Drupa mawi tuyla kati choche, namtang ti kalam kwechap tuyzang zubatong, drupa mawi kubso, dromnyir le ting mangtutong watong, shadab natso kene namtang ke gensung tungkong chikjur chakwe shete, shenzhen le chwe genin she yubari. Pejom namtang choba kanchun chomra puyi kalam sabi le ro, wang ten yang ke, yezze ne ziling, teni jina wartang, lasa ne zhengzhou teni hu he hao te warche lam tikdong, Lhasa ni Shanghai Pudong la Tepur Shekin Lamtik Doyue Gyesung Bari. Mangshu Khandru Pejong Namtang Choba, Drupa Hyabgupu Yi Doja Yi Zhuri Nima Tsiringa. Yarsin Shinjin Ri Drupa Mangwar Mini, Nganchu Hyabgupu Yi Garkung Gyuksum Ni Gyubdun Bar Mangdu Tong Yi Batong. Satun Ro Shue Chi Chechu La Mini, Tujung Duanjian Taju Shebi Lamsu Tujang Zui Ni, Nuhyu Yugu Drupi Denja Genling Shekin Yue Gyesung Bari. Hyamla Sanjung Do Duka Jiho Jiyan. Nyewe lo nong yeze zhongqir jia gago zhuitang juntui tab dero tong watong. Jezu zongzhen jia zhilam xiangwi. Chi zhong tong zham, leze ji gago lenyer tenpo xiongni, jeshi kamsi zongzhen teni chetong pechu taba xiongyue. Banjur chongdun zhemco kala teni, zhonggo tong nipa lai war zhitui tingzab tomni, shishu su gomu jini ngaysa tuibu kero xiongyue. Mengibar, yeze zhongqir jia chundum rintong, Gor Dongshur Jikdong Chiso Duntong Rewi, Jakong Rewi Chongdun Nyamli Genja Yabadong. Ehi Ya Lomar Gomo Jibin Drilam Gerin Sabar Lebyubari. Hingzhou Lerin Nekchu Tunli Zoho Da Yinxin, Daloi Cundu Nekchu Chongchir Je Yingli Tunpap Dento Yarpi Yungwe Miksela Yinli. Jindib Je Gakzi Duzu Damzin Je, Jidu Yingli Tunshi Je Ledun Kala Kudik Dendik Dongyu. Daloi Chongchir Deyi, Jimu Jindib Jachu Mu Jukta Jukton Nijia Shibadi, Loh Komar Loh Likdong Tunli Buri Lingye Yongjuro Gensong Kangli Topyobari. Daloi Cundu Ningzhu Chongchir Je, Lezu Rokri Minchu Genchu Ledun Juntu Tingza Biwi, Gensong Je Nuchu Kheru Songyu. Shinda Chongbin Dajubar, Chongchir Deyongso Genchu Nong Hyukin Lezu Jukton Ngabja Yipchu Hegu Simbada, Du Chongbali Jachar Jatong Jume Jik Ca Dun Par Yobadong. Chöntom jechö ngöko chö ngöpchö ngöpdun samchebi, negyo pobi lezu chimchanka merin jö korpo yongto songni. Tangshon gensong jö nüpan dönbe gangli topyo bari. Nyedü, ngari sakui jö yonu lochungka tümme rikzo sheni, ngöhe bawi jenso kongto shwede, lochung shepi loka tangla sho hebi yarsin rin. Sarji ngöhe bawo jechen hiyo yi shego pyo bari. Chukuzu loju jemzedong, nyenpar jeye, loju jö jegi yigri jela takor shibadong. Tasung jeshong tong pangar chenpyo lekshe puwi sarji tamchu nyeba maze. Genra patsu jeshi che nyengtopla lobchong hibari. Lhota zong senge hiyangka chala togang chongdu kub dunpa tong, hing dropi luza drenso kub nyeba nyidun gochu hing, siyongka lete zuba tong, mangcho tikyuk shede, hing dropi chende tuenze tong, chende himze so ndemchong shene, zhongsep che banjur peje tong, zhongsep taji tongjuro kwedik tong yubari. Dadung Hingzhou Mangcho Chi Luizhan Zhenso Dui Jikto Nyenni Mirik Tunji Biri Chi Ledik Zhunyu Bari. Ting Da Le Cien Chi Zomji Genkurwa Zha Tse Tong. Hebhir Chengkyu Ken Laba Tsiri. Nyenzhui Kyo Ken Lodor Tong Shamba Yudun. Dabab Rikzo Wa Laba Yongshi Jeyen. Darung Ge Pejong Sengju Nyamra Le Cien Kyu Tsar. Ta Tsoma Demo.

Pausam, chich dun do, kowi gajo song din jir muyur ji chua la, nang dun hiya zang yang mei bi mulu dun zang ni, ga ki yang da dang, ngu shum ji zha yang zha bi, ri zhong ki lo zha chung ngu te rin zun. Ga ka si, pa mi ji zha bi, yin zhu de da dun ting zhi zhi la, che cha wi na wa yi, gu zha yu nyung xin, nung ka wi,

Chopanapa demo yin, nga zunyam de luji jang jo kong nimo da dan ni, du to de, po jong long chin nyi chili kong, kange long chin jia, ti tong zhi za lin cin, ro yang qi xin kan xi bina zun ji xiong wa garo xin de qi, nga na lin cin zo xiong xin ki ren qin yin. Teringa lin cin no zangko ri niya xi ba de sen ba bu re go xi bi lin cin, tarong long chin ka bar song yang xi bina se lin cin ka song zha zhi xi yo bi, zhu bu zo ga bo yong wa xiu.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobananpa, tata chie jia sen yi bi lin cin da na. Po jiang long chen nian zhi li kong kan ge long chen jia tie dong ri zi lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin sen ba bo ra ni jia lin cin long chen ka bar song yang xi ba dong yi du zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi luji tongji oto rani jia ke rani chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na tega kaba anjan leko ji gajie zhoji jie dun yisong gajian ni kaba anjun ten toji gomen tang sawi anjan tarong yiga anjan cama la jie leko song leko tang badaya jia andan na ji teni kaba na jengko xiwa ji wala anke tangbo di na na rani jia ke jia zhala xie toba tang yang na anke nipa di na na zhobo pin cui bar kaba jian ni nyan to zhala xie cho ri jian a zhobo cho la zho ji na ke jia xie ca wa tang lu ji tong ca ji yin jie badaya jia andan di ནས ནས ནས དེད ཚད ཚད ཚད རང ཚད རེད ཚད ཚད ཡོད པའི ཚད ནས པའི ལུ ཚད མུན ཚད གམ མང ཕད ལ ང ཚད ཉེ ཐ པ ནས གས ཚད ཡིན ཡང ཚད པོ ནས པ དེ དེ རེད གི ལུང ཚད ཁ པར སོང ཡང ལེན ཚད ནོ ལ ཚད པོ གས སང ཚད རེད ཚད མོ ཡང ཤི དོ པ སང སོ ཅད རེད རེད རེད ཤི ཡོད པའི ཚད ནས པ ང ཚད ལེན ཚད ན ཤོ པར གས ཚད ཡིན གོ ཚད པོ ནས པ སང ལ ཚད པོ གས སང ཚད རེད གི རེད དེ ལ ཚད ཡིན དོ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
wali tong zonian che mi bie timo mayin bie kajie rongkara zangba tong xamara taisan su jia chande zatong zomare tinggu. Nansi siere ting che wa niwa luan dagara chinre bie xiongjo che ba tarana nangja nong da si bie siere ndado njitin ji bie jia zuwa xie da ngu zang ye. Nansi siere ji ji bie njitin pamo che na poti luo chan tong jiewe njitin xiaoda yin bie siere ndala ninka hajong che. Dewa zara nansi siere ting ja gawe Kanxi ya na nyata jichu tonggu. Ma chu ba tong, chibuo za tong ting ba. Ngo chala tong, xa liang ba. Zhuo che tong, nre su ma chu ba tong, chibuo ting bie, po wo mirde jen jem to ba tong. Po ke nong da, ma zo wa su jen yin kan jang la. Dewa zara, za tong kong yan yong, li para chu ba tong, ma chi para ting je ka che. Chong tong seke rai ting che wa. Chong na, qing ba la ha chong ne che. Nyechara mingkong pamo chewa nonggi, jiba reja nipa mong chewara, chong tamo wa chimba nyechen tochi tepe nyechun mongbo njonga yeba tawiyen. Seke wa re, mong chewa, zimaan tong zhenjir chao mbali yeba mbahya yen la. Bera na, koko kona tong sabo su mong. Ta na, nga zu gangche taga nongni, chan zombor ziwe lomara tong deche nongda wong. Lukam detong la nyepe, zhengin bochin yeba, cidin cha mingba tong. Talang ka na chada chapa tawari. Dewe, chong tong saka rai jia poa mirde si de poa tong chimba nene nire mungbo jijan ye. Dewe zara, chong tong saka nda da rao yen na tingpong zaji tong manta yong nyang ting zaji xigu.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal ke chal

Chubwa Navazo, Yenjia Dinpi Leyong Kinkyo Kuchu, Terengka Sej Duri Lintzen Nau Dari Shiyubi Nongdun Chasun Shu Tsarzu. Yenji Lintzen Tata Chubwa Yuanshu. Tendi Lintzen Zandai Tang Tijur Sunan Lamontang Shushu Chinggui Kinchungra Dayamu.